0: balla kan gel jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma yidu diem barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a mad gisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi te unkeri matning kawina don toke na ine minding zaki kee na kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingel jam kwa su don kanel bago majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjuruma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio kengal kirsin ke borena profata auna kan skaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jana ganma wo to bale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayan gal jam ko ba lai bindel mang dom bang una ko san karabang na uika azangal dai mboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko la landeng en kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayin mo

0: Ela sei, essa calda wo que corretia matia, cabe. Eu gosle setanin jarile. Soga wo yang ongalse onga, yana doxi, dentari, nakeng, pirjinga, tonga. Namaskeng kiri julo kwa si, terifia, nikadumosle, alan kiri kulel. Nikadumos nama, essa calda wule nyanga. Nakeng kiri julo kwa, na Jerusalem, albetang eating keng. In nama elatinil, alaning Israel nga kwa, ele itzi kai. Ala lompi yanga si, Masir punduging wala ubudi elerang. Isa kalde wu nama keng kerijulo kwa na juri silaming sor kikwaya nga kul. Ide nama duodik ela nes yanga se alomba. Yese nama inkeringi nikadumus. Yanama parisi nga dungo apa kenga. Nasi nkwasi lomping bele paliti. Yen nama kwa kitkeini nasi nkwasi musang ganuna kawleti ya. Nansi kerger kawengi yen nama lomping dombare awol kwa. Osge, warisenga kwa kitsi ankweliba al musang ganuna kakiranga kelasi kareling. Bersa dogis kingasi impaliti nikadumas dok kurin tonging kwalekeng na ing kering sandarin yeng namas israeling barangan tulenga kwa kain. Isa kaldebung karijulo kwa bantulen kagili. Alye isa kaldebung ere undul. Nikadumas namas tawalitina isa kaldebung domandungo. Kenga na lompi adempia Jesus namas yesi jawi isa kaldebu nama yesi tulending jawi namas inkwa ka jesi algis belense amin duo akeba ala lompi kurin se jagil nama ning yesi tani kari nekadumas wala dembeleng ara aranga ba duo se tane ainin kari isa kaldebu namas tane belense kwa nama inkwa ala lompi kurin le jeri duo alanki sur Naki kuong tin. Maranji kuong tari si anjagil. Nina alba ji daulo si ajaluo. Neba ke nikadumas dognas kaina deng ara aranga ba. Isa kaldewu si namas sasonga pirye enga. Alduo apa ninan toying alam beleng seng arara. Abaya otanga kiting ara ara ingalba. Al surung iri kaini ya jawiling otang ara aining rang. Isa kaldewu nama inkwa. Albaya deli lomping kwe. Al jawil na suruiri kenga. Na kwa abas kengana yesi se akeleba. Lompi ba yei na yesi adempia kila kwa al yesi se akeba alang akusaba. Jain diyo kwa ngin jige ang kurulba. Na kila kwa al yesi ke alamba jawil jain itzi kengi na jagingi askeba.
1: Nekadumus le inkambat gudjan duro kenga. Na nekadumus le ngara rangan nansitina. Main. Na ki ila yang akhir sunga ba, ka sa sunga wel, alan si utonga kalum. Gi dain tabung, ay geriti. Nekadumus lompien kwele ki lul, kaang ela, alan jegil.
0: Dua to doa kebandas long, kele sogale Jerusalem lompien kwese, kerek bang, kwa sa sungas kina. Mat ila yang kenga, aba nekadumus, ila tinle pago, al kwa indara kaini, mat nin kwa in angil, al pare sunga dok, lompi Jesus le kundulingi. Na iding na yeng akundulingi ba alangke isa kaldobong kwang tabung kirsingol. Baranen to menkawa aliyadog isa kaldobong kerijulo kwa ali namadeng apinle karra kawel. Namadeng lengki dora kenga alangye ki Jesus kirsingol.
2: Ka kisi wel alansi alum alniga dimos isa kaldobu le ela. Na isa kaldobu ye yesi kering ala ajawewo.

0: na inbaye belense alsa songo muhim isa kaldo wo duo to doksi kering ala jawitengi ba abaye yesi koilingi min toring namanna aunas longitial idal dombore kwa al dombore kwa kiwon alle rimming enga dombore grigle le dog ela domboren dio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai elong lol nama dog deng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking quality alyo dog lomping bele alyo dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwatoyan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: eta kaltabu den tinne ayiti yenge ba renjale
0: ele bele sei na dogaza ki akalumba joining naza do ki akalumba nense onga alan diengore riming pia ele bat tarase longiti esa kaldobo al beleng kelma le risingo nikadumos nama kwa kernga almen diwo kare nama la jawil lompeng kurile kariel
2: ela nama yeinas nikadumos si jitengwala ina ini kaki se denga raranga ye kanjelinas imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainin pingi
0: jesesen kwa duo se alantani kare mingese ke koro naki ku alansi jiong eritia o kwa alomping gutkawe esa kalde bum belela imbeleng alangi tani kare pekeranga wala jarrenga songwa kingi de nama in kaminga dembele ela alsur lepingiti na digal nama in kaminga alkating anjin natiing le pingiti digal asa akal ngaba nama in kaminga al jaloki dei na jofole pingiti jaloki koro ingis paliti al duolom pingwe se kari julo
1: na imbele ailong al duosi kikuo kari
0: tole isakalde bu inkargis pia inde mana ailong mat illa dauloke na deing kurole kurol na ella ina isakalde bu kosis ki daulo dela dela pia jibasin jaim nanjagil daulon jerri ki kuroi maranji kise daulo se banjagil kuon daulo na undul na kain kilmangale kariti alan jondenes ki kin lomping kwere aldan jopo dungoy nika dumos kise kuon se daulo tema na deyan kilma undul ki ila lul
2: isakalde bu doksi inkwa toyan dombre kwa
0: ela isakalde bu njawil au kwang kenga yenu dumosin risingo al dombore nga dingale rimenga sangal wayenga au na dig ela dio al israelin kwa kati nga sasonga kawen lompi nama yenga se sasonga jige namas num serdungo adempia na dien dio kwa sasonga pui kwa nama tuben king mosa namas yenga se jumapia lompi namas yenga se kwa alam buram se numpia nama dien debele tugo apa ngiri ja dobi dosi na num esa yena boran se num si jegil ye nama ke jese sing bele in nama den tetale pingiti ye dogalamba irije katinga loli nina al boran sing numpia esa kalda bu nama kain katinga ungwai esa kalda bu katinga todok apya bai mara lompin dombare koran sing le sangal os bersa wiyenga au na dig ingis paliti lompi yesi illa ingpia alandai ngere katinga pi ho alandai ngere katinga pia

0: Nazesi oso auden tunile naden fartara tanya kyaba.
1: Ena dokera naskai se dan daraite. Na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombore lompi dombore al kere kundul ne kirsing. Ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini albaki kundul naskai daing goren darai. Na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia. Lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria. Ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarakenga nama sok uwur kwankenga. Lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia. Ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung ere si na koro ki iring ere kerker pia. Nama indala enga. Lompi nama

Isi, jawaltiriya. Ire, ila nama arrakenga, na ila nangsarekenga. Ila, nama sok awal kwankenga. Lompi nama inkwa, jundi na koro, al jaweling dukein, na loto ingi, na jundi nusuru to longala. Nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga. Lea lompi nama enkwa jundi nasuru korongake na kwa kire. Jundi na slompi kurunga ke na kwa kire. Na dainga na kurunga suru iri na kwa kireri. Nas kwala diokeng. Ki dieng kikien jaluma kerker. Nama indala enga. Suru namas kurunga kya. Na dainga nas kwa diokeng kikien jaluma kerker. Kurunga na kwa kirinyi nas kwala diokei ikieng jalama kerker. Lompi nama ilazi jagila na songa tulle kenga. Ila nama arra kenga na ila nasare kenga. Ila nama sok isle kenga. Ide lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain. Jawiling tas de. Jundi na hila hera ke jawalin tasle. Nas lo to si ki lo lul kerker pia. Na au na nas tari impia nina al gis ayeng janggar paliti. Nas sok na kwalda. Nas sok na kwalda si kerker pia. Na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga. Ide lompi nama heranga au apa ngapia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yang asi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula. Alang lo na lulsi kuring leja. Nama hera si ki dikos kerkerpia. Lompi nama elasi jagila. Natu lekenga. Hela nama hera kenga na hela nama lul kenga. Hela nama sahar kenga. Ila nama sok ongar kenga. Ide lompi nama yang kwa jundi naskoro ki karawa salanga naskarawa salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karawa apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karawa ala ki dio ilonge. Walakar karabal ki dia dutia. Koro dio. Ki kieng jaloma kerker. Kila ala ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker. Lompi nama ila si jegida. Nasonga tulle kenga. Lompi nama si yang si dawa dawa pia. Nama inkwa au nas kwa bang. Aunas kwa bang nas banyingi nasonga beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga ila nama arra kenga na ila nama sahar kenga ila nama sok os kenga li lompi nama yang kwa
Gundi no suru ki karaba sala bis eng. Ki kieng jaraman kerker. Ki karaba elengang nakila ala surung iri ilonge. Na karaba judangang nyet. Ki kieng jaraman nama indala enga. Lompi nama karaba judangang isipia ki jaraman kerker. Kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ina tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kuel walagal kuel ala ngkwa in aldi aigi aigis beleng lompi